Isaisi tahan zaki begalui nana tungan tungan ba lebang ning bisi lantuk sebelu jari. Akas bani infar. Hauzi ayuk kipung tarik tarik senduk sari konjel najum.

ngasigi nasom de tabirase kungang da noma thorum sida pungdom bang kungang gi mapau ani subasaru thorum putok pada teng bang sing di yumnam mema loitong bam ranjana madi mm sanayai thorum sipu putopi nongthom bam roma

mathang life sa ke kothang da khan bidakli lembisna pongnamna pidonu firm sida pusparani madi rameshandra ani puna samina ba bi jayant kumar sharma na sering ba bi jayant kumar sharma amadi ningombam rupachandra na sairang bisai adung bisai kudol tamjari

September kun mapen leibak pu penumit asimaki ayuk pung mapel minit nipu mengacat pematamda senduk jagani ngai kota kisi thaurumasi pu lantuk pikadaba thokchom Rajendro thaurumasi da senduk jagani album isai sing lattagi AJ Maishnama madi pusparani ani nasakpa Hemant Khuman gi mayekta Rahul Blue na sairangba nangi phiji do khomjin jagi haibe isai asi matek matang khudol tamjari.

0: Sana, sana, sana jauhi, jauh lor bo. Hei ma, kerja ulah. Ini kau bukan buat tadeng ki, umur leh dina. Kerja ulah kerang bo.
1: Tamu, ayam ni ngam lakte dah.
0: Kerja ki.
1: Mata mama dah. Ini em ikut pawa, jauh thong laga biza ni kang kide. Nong he ngan baga, jarda talab tap tay sasil laga ladu sana duna lahiri bani do. Adu kisu matak tak. Ain naya ada ba kaya ayau sendana, imung busule khatahan ba.
0: Adugi kadurup di, ningam nak kideri dah.
1: Oh madu, nupa anak koi nene, matung sahdar lagi.
0: Diungri si, engkau tu muda nere si.
1: Tain nade dia.
0: Nupi anak koi hana salam natro, ha.
1: Oh nupi ekoi nasi hanari do, nupa anak koi nene yadre di nene sanagadro. Nungan baga, thabak ti shudre, yu ngau duna layra bani na. Manau nupi yawi, matai yawi, kang daba makai yau sila pernah draw.
0: Yari.
1: Ngasi, ekoi ni gi, si gi pibam se, ekoi nane tati nene tau biri ba, papa nane hot nabi badagi, wakala ibana draw.
0: Yari sana, hok kebajing do, semua kotong nol gumce ba, ayi sune, ya maningam lektrip jani ko, ngai kone. Ngasi, nang nai bi maga, papa ga wari sana ba, tani nene cangki ba dubu, makoi bu, kari kari wari sana kibagi.
1: Mui tazau.
0: Ayo ni.
1: Aidi am, kap thore dah.
0: Kali kali waris anak kiba giba. Aduh, nang nak kalu do kali kini oba.
1: Hauzik tenung air rak triba.
0: Baba ga, ibi emaga kali waris anak kiba gino nang nak kalu betul bo. Ha, ayo oba.
1: Ima agi sorato, ibi emane yahun dabo iram dri.
0: Aduh di kal.

0: ikal me degi tau bu. Aduh di, bima tambal.
1: Ya,
0: nang yau ringai dah. Nana maga ikoi panas sambil nol silo. Aduh nak patra nesan cakap.
1: Taso, kari gigi ayau bu no. Ayau dah basuh. Taso kau adom sambil yo. Masalah bu, mama papa gigi pamda kari gigi kai bu no. Migi mapo huran basuh natana. Mama papa oi basing. Masa abu kari gigi nushiro dori bu no. Taso gay nama gana tamoi si eng hajar abda. Karena mama papa nang aku biru lagi. Taso, apa bata bakti tinta dah bener payko. Ina ma, aduh di, nacal caca lagi.
0: Bima.
1: Pa bagi nak ta, taso gay nama gana cang bihoro. Ina ma, nacal caca le. Bisa lego.
0: Kang dera dah sana jauh bi. Mana bodi hari mebu, otok nadi kai kreda. Kang tau ni.
1: Aduh ni mi. Waktu mai kai tahu dia mimi muda so.
0: Mai kau ni, tanpa si kai biadri ko, biar mending sila agaknya misi, iswar magna hek insilak pagar sak mana ko senjau bi.
1: Asing bani, iswar magna hek insilak lah bani muda so.
0: Aduh di, lau ni, bapa kita nak jangan rosil lau, lau.
1: Jangan sila.
0: Bapa, bapa, bapa. Nasai koi sengai ye, ai koi ki langsir ki bayan punu mukto, mukto ngapiu hai dana, langsir puni papa.
2: Ibu hal,
0: papa,
2: ipa agi di, koi re ngapik. Salo salo, natau tau jeruro. Papa agi damak, matam kajik pau bapi bengang kidra bana koi na.
0: Papa.
2: Ipa lagi nak sida mu, mata manggal lagi nu.
0: Papa,
2: salo salo.
0: Papa, adun hai bi kanu. Nasa nama kiri randu na. Papa lagi nak tercang cerak pengam cekhi dulu. Amu kecuali jeli papa. Aku ini amil lan kiri papa.
2: Kali ini sangat pengam diriwa.
0: Papa,
2: mama ama papa ibu sih nama saya agi demak. Tumba macet, caba macet, wan sem cerak pa. Wanah jarak papa pun nak sah singa tu na papa misak kamu orang lama matam dah mahiyale kanjeri
0: papa
2: aduh masa masuk singa makoi ke sebab tau iba luna sana wanah iba tu uraga sapuk sebagai mahiyale kanan nungai jari
0: papa
2: madu kita iu na benda nak koi na tau kriba singa tu di ipa Pendi, bayam, pendi.
0: Papa, papa nengah si, nasa nama woi, kui bunga api, tapi tahar badi. Papa gigi hati, thok terapa punci, hai badi, osoi nengah woi orang kali. Papa, kui bunga mukti tinggal api, kui bunga mukti tinggal api, papa.
2: Mama, mama pagi, mama pamdadi. Masa aku ding mak cakap,
0: papa.
2: Nungsi bumi yang na loy na uribani yang liban.
0: Papa, papa.
2: Aduh, may humpan krabi. Nasan nupiya si nadi. Ipagi siya ba ato biladi.
0: Papa.
2: Nung tinumit kuding. Nakuha nadi ngang pamtok trabara. Ipol.
0: Papa.
2: Karigi, ipangin nakta sangag tabano.
0: Papa.
2: Papa, mama na masasangin mapamda. Kaya aku ini warau udah gini jasa.
0: Papa,
1: papa, nazarana mau aku ini. Papa bagi macam dah langsir kita iral kaya do, amuk tak api. Pula macam, nama usu wakal tenbi oi kita lagi top kita ngante. Imong ama papa hai bese, yang madu dalang libi, yang madu gini mau adu gisu. Makaya amne pun hai bese.
0: Papa.
1: Papa na nama uda parau ide tambiri ni papa. Nama ugi kutzada betau biranu papa. Nama una papa gi thugal ning ti ide tau bagi ayah betu mata di biviu ne papa.
0: Biviu ne papa.
2: Kali gi mau ne lan gani.
0: Papa.
2: Mata mungkin sit na. Jai mau bu. Humdu na pura ge, kena rubat.
0: Papa,
2: aduh bu, nak koi na, na sana tentang awak kelakar mengambil pasi. Papa, ya menungai.
0: Papa.